kundu mumpamba mumpamba uonele bantu eske beto kundu ritatu kwamisa yati ka kundu ako bisalu doneno sari tabokesa yati sala kwatu tatombe ngati tanunga ambe salu chituku.